0: Oto Malagi afkaus.
1: Oto Malagi he ahopaka osi.
0: Ka pau e tafe ane vai lahi. Eko ose nina afkausut. Eki kailo me ia e ofahulu. Eko emu unga tai hana tumutumu. Na vei ilo topi afkausut.

0: Sen, kau ki feta pape, ki kau keraka, kau mana tu pe ki matua.
1: Malo, kita flip kau. Toi u ki fa, toi mite u ki fa. Malo mua mai mi apina, malo itau kau he pongini. Kata no aku fai mai flip ofi lave pe mo sabat itau mai. Aku moni fai lave flip kau aku mai kau ki aku fa nau fa e mo itau kau tau ngosia ki tau to bahagia. Saya ke pakau tau fai malo mai kau ni aku mai September. Toto neva ke ayah dia kakato ayah.
0: Aku sayang mau pergi, no, faleri, ha, ngah ini agak tak suki ay, koy ngah ini koy kuang aku ni tau ya itu tefito mu, fanau, okay, ngah ini aku tu kio fua okay, sioni, si fanau aku kaya tamai mu ya. Kau tu kisio tak nak lah yang meja kau kau child trafficking imamani. Karena tak nak fumuno apa kita tu dia itu. Kau kisio pe, apa pe kau kita waktu kita kuonga, kau kita mau ingat fanau ya kau kita tu luka kita. Kau meja waktu kita makai kau, kita mau ingat ia tofi. Kau mesti kata fanau lemah sih kau kuonga toto kau tofi.
1: Kuki tofia.
0: Itofia o mai ke te tauhi. Mae te whaamu pe te tau e hokohoka te pe tau mahu inga ia e tau whanau o ange ngā atakai whakalotu a ngā atakai umalu, atakai ulelei. Pa tau ilo pe kere kere koe o ku mo ui o ku mo ui ae koe hape ae pulopula o ku tanuai o ku mo ui. Pak tu faham beko kere-kere tau tanu makai beko hakai tau fahamau ko kere-kere mo ui tenau iloi tau pepe angai ko tau ngahi kabei kola ko tau hiva mo apa-apa mo
1: mamai
0: ko umi aya tonga